sirri a unguwar dandin albasa ka kicin dan kura zura ko akan lambar waya

0: Karau.
1: Sunana Senator Ibrahim Gaidam.
2: Sunana Aliyu Maga Takarda Wamo.
3: Sunana Muhammad Badr Abubakar.
4: Sunana Boba Marwa.
5: Sunana Honorable Aisha Jibril Doku.
6: Sunana Hadiza Bala Usman.
7: Sunana Alhaji Haya Adoza Bello.
8: Jagororin tafiyar A4A kenan, wato Arewa Suwaju, kungiyar tallata ayyukan da shugaba Bola Ahmed Tinubu ya aiwatar a arewacin Najeriya tare da jan rigimar yakin neman zaben sa karo ne.
9: Bola Ahmed dan baiwa dan shi baya kankawa
10: wannan sako ne daga DG Umar Mustapha mai Mansleta, Director General na yakin neman zaben dan takarar kujerar sanatan Kano ta tsakiya, karkashin tutar jam'iyyar APC Sardauna Malam Ibrahim Shekarau.